igikorale. Ntumbere yo kwegeranya uburyo bwo kugura ibyuma byo kubaka amatangi y'urusengero hamwe n'amabati ndetse no kurusakara, ishengero ry'Adventiste y'umunsi w'indwi rya Muyange ryifadikanije na Korali Sanga Umukiza hamwe n'izindi korali zo muri iryo shengero ryabateguriye igikorale kidasanzwe kizubakwa iryo shengero nyine rya Muyange. Ni ku igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimo w'2026 guhera igihe cy'isaha 2:30 z'agatondo gushika ku

karirimbo ni baramo ni kakurare denishasha ngahi muramba ego me wagasaje niza kwa komeje kunezereza none rero harundi arasabye akataziriwe baramo ariko kakurare ijigiza mbere zari kuvumu nabonye ako muzakorare ijigiza mbaherezo akubataziye vumu stashwe ukabona ego kubera nashye mbona baramu yakorare Eden shasha gusa ntacu nako kacika kunezera wari yasaze kajya naina samukienza karimbo basaze katabaza Yesu gaho mutara karimbo batazira isaba tumvisa ko akuriki ndagenda gaho batazirie ni Yesu kubera ko ntako nayo nabonye batazira isaba to ngaho mutara Muni atwandikire rero ngiye guhera heza kugira ngo moyanya dusigaranye muco w'abanda ya munezereza n'indirimbo Jerome muterera yivuze indirimbo yatuzobora umukiza mu kayange. Rakoze ucukurikiranye mama Herve yasabye Shadia mukamenge yivuze indirimbo y'abajiya bo kumuyange. Yariyo yose ndatwandikiye ni

Iboni ubutugeze ni kakurare inshuti z'ijuru hariya igisha ingozi muri musenyi umusenyi muri ngozi ngira ngo niko haba havuga bitegereje rero byo bije kudondagura bikorerwa mu inosi ariko umuntu wese abariko arakora cyanke abarondera abariko arondera bihwanye bivaga n'ibyo akora abariko arondera impembo ihwanye n'ibikorwa byiwe azohemberwa nawe bimeze gute rero mbe guzohembwa neza nahawe ndagobenda gushimira cyane bani naho tuhanga igihigano cy'uno munsi abatari bwakomeze mukurikira turirimbo nabamenyesha ko mutohendura agashinge hagati mu biganiro muri abana yamuzikurikirana ikiganiro tuzagisubira ikindi gihe wandaye muranirwa rero kaneza akomeze kubaha no kuzirikana ku majambo adasanzwe mariko murakurikirana mu ndirimbo zagiye zicaha hagati matu yanyu zitandukanye inyuma ya kino kiganiro muca mukurikirana ikiganiro cyo kwiga ururimi rw'icyongereza kuri radiyo Agakiza ku isoko y'ukuri.

igikorane. Ntumbere yo kwegeranya uburyo bwo kugura ibyuma byo kubaka amatangi y'urusengero hamwe n'amabati ndetse no kurusakara, ishengero ry'Adventiste w'umunsi w'indwi rya Muyange ryifatikanije na Korali Sanga Umukiza hamwe n'izindi korali zo muri iryo shengero ryabateguriye igikorane kidasanzwe kizubakwa iryo shengero nyine rya Muyange. Ni ku igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimo w'2026 guhera igihe cy'isaha 2:30 z'agatondo gushika ku

Reka ndagushimiye cyane nshuti mukunzi, we rero ukunda ibiganiro bya kunsamiza yawe agakiza ku isoko y'ukuri. Imana yamugiye guhezanya cyane kandi guhumugisha. Dushimire bagenzi bacu ibiganiro twige Bibiliya bamaze kudushikiriza, nabo Imana ikomeze kubana nibagira neza. Ariko kandi nawe wagikurikiranye, Yesu akomeze kubandanya akugira neza. Reka rero ndakumenyesha yuko rero uyu mwanya tugomba dukurikirane ikiganiro Je crois en Dieu dushikirizwa na Paulin Maurice